0: Pemain kita pasal waya kena kena kuantik kena kena entiara monta temaro. Kena koka kowa pay uru kaki suan temakuri. Utangi dia nak kuam tang tang. Rita kima pemain yang tanamba akia wanua akia akia isuano watenua tenua awawawa. Ke email nakon complaint@pemain.co.nz. Kapan kau nak pandai tak kima the Broadcasting Standards Authority tanamba akia wanua akia akia tenua onowa onowa rai wanowa. Kena nakon naya website bsa.govt.nz. Hari ini kau kuat kita yang tang tang. Wabu kita pung mentatai ada kau kuat kita kau
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: men kira pasal waya kena kena kuantik kena kena entiara monta temaru. Kena koka kau wapa uru kaki suan temakuri. Potangi dia nikar kuam tang tang. Rita kima PM men yang the number. Aki wanua kia kia. Iswano watenua tenua awawawa. Ke email nakon complaint@pmn.co.nz. Kapan kau nara pendiri tak kima Broadcasting Standards Authority the number. Aki wanua kia kia tenua onowa onowa. Rai wanua kia nakon na your website bsa.govt.nz. Hari ini kau kita yang tang tang. Wabu kita pung men tetai hari kau kia kita
1: Pacific people together.

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Hey, I'm not ready to know the nation tomorrow. You're on how terror. Hey, you're a programmer. I can't wait to meet you. You begin. I mean, what? You begin. Can I get to turn away? You're on the right. Not going to have a canteen. Never. The way you can I can say you're an uncle. You can see a man coming and say you. I don't the relationship in an underweight family. Get the guy in an underguying or bunny eight and a mossinum. Uncle, I'm not going to see young quit or tell him more, madam. I mean, tell him more, madam. Am I in? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going Awak ini semua yang kau order ke? Kan, arun cerita kini arun tu bayar ni, tipis bayi kalau. Panah kita ni arun kalau mesin na, tahu arun nak ingat ni bawa arun cerita ni kau buat apa dia? Tu kau lagi kau akan meraih. Oh, cari muka mana muka ni kau kau buat cerita ni bawa ni kau ini arun tu su. Oh, kan ini dari kita kan kami cari mana? Oh, kemana ngajin? Awal nak ingat ni nak naro kau ini untuk suka kan ni buat kau tak pemi kebusi kami. Angan angan itu mana orang malu pun malu waring kan kebusi kau. Oh, ti, ti boleh kan ngasihkan kau sangat ni buat. Ti larun kakak natu iya. Kakak natu kita kalau natu sih lah. Macam mana kita pernah ni kawai. Oh, ini nak kan ngan anak buat ya. Tadi orang mana kita memi macam ni aja, ada nak buat memi yang khusus ke antis. Kekawa kita perlu mencakap hidup. Awak ke, ini nak busi kamu kan ya terim. Imeran terim nak busi kamu. Kekawa kita kerja macam itu busi ka. Pengalaman apa tu ayuh kini borau mekai. Aku kini borau, aku nangin aku tem. Aku kena nanti ya macam ini, wakana nanti katakan lebih main. Kaya ada yang poin tengah dan aku iya, aku nak pun dia ni kalau iya. Kaya iya nak poin tengah macam nama. Kaya iya nak poin yang amanti sama mangkos kaya nak pergi sepana. Aku boleh iya terima tu, kaya iya nak poin nak terima, aku pergi kamu. Akan ni awak tak kalah dengan kau kini nam leur. Oh, di sini orang kan jadi orang di mana pun yang di sini terdah yang di terah kagangai, ikan kau kita busi kau buat semua orang itu. Tiada orang yang semua orang itu. Kalau orang terah kita semua, kita busi kat sini ya. Mesti kita busi kat depan. Ada mana? Jangan kita busi kau muda ni kau kiri kiri. Apa nak kita ni kau hari ya buat sini ya. Emas tua tua. Oh. Ayari, arun tiada arun, nak kahang arun nanti. Tiada apa kita nak nak kahwin kiri busi kau hari, ya saya kita pasau, kapun dapat tahu teru. Ayari angkat nangan dari kekangati. Sekarang ni aku yang tahu arun dah uang apa? Ayuh bukina. Karena arun apa yang boleh ni pun, amet itu memesenam. Angkoi, tetap orang kami nak buat kiri yang ayah nak tu para potam. Semua yang ada pun terkainya, kena pun terkainya. Orang kalau ada pun akhir terkainya kan jangan buat tu ya buat. Nah aku cari orang mana? Ngaji ada nak? Ia kiri yang nak kita pun teru, pun tu kita pun teru. Mesej teru ada tu pai. Mana lepas nak kita mana? Kita lah bukina. Baru mana orang yang ini yang mungkin sinar, ada mana? Bagaimana buat orang tengah ini? Diki, nak konteru, konteru, ibu tengah ini, mesej orang yang anak suar walu, pengalaman konteru, pun ada tiada orang yang itu orang wasi opai, ina ku kana kanau ina karoi pa ite tua a kona uringa pa ako na lipusu a iro ko te aka e ganga e ta pusu e iro ko te ko ta pusu i duna pa le po se ki na pa tana ko a kona ni ganga ye na te te ri mai yon ga ya e po ne ki na ko ni ka wara ma ne na ri ya ya na ko me ri ne ga ka kam na ka wa ne kana han na po ai ne ka ki roi ai are in ora ke ngane ka iru ya ala ka ti di gri bes ke na bonna ko ni ka wara pusikana ke na wara mane na pa mane na ya ki ko na ni pusu iru una ai na bonna ka wa kin na ka ngai ya ni ka wa kin na pe tema na o na sin na ya den kana ru na pa ya na ko nu manu ya ki ko na manu na ko na ka wa pe ani na na ko bu na na ka wa ka na ya ki ko na na ko manu ta makati ni kita ina ko nruru gear kama ta pusikau ani ina na ko tu ku ibu ai ya ni na bonda kari ki aro ni kari ni ante pusika na ko te tadi pa de pusika ai ya ni na tu ko ki na na paro rom ai ya na ngara na ba ko ko ne ka ni sa bo tu wana ka ro ko ro ko tadi mo ro ko pusika ko ku ni na ko bonda u di nga na ro ko tadi mo ko ni na su anga na ro ko pusika mo ina na mo kwa kama ni karoi kwa kama ni na kuna kawai na kundo utetu kwa kwa hiyo ina kwa itai ya kita ni na pusika upa ya natike ina ruta kinta kaina nukit kaa kare ame na ina nukia upa ina wani kama na adaya ki ya re ayu unka ni tepo ya re kangai kani katiri ya yei na nunti teka kangai te pusika punti me ngoyita kwa ya rangi ya teme ngoyita ipukina pangai ya na tepo arorum kana haya hake ya kaina miusu ayo ane nuin te karo amanam kundi sa to boy kundi karo ko metem ayare ngaran boy ye buskani ya kamri ni bunna ani ye te kadin ye ani ye te men na kadi ye buskani ye bokan ayye ye nu ne te bule kita wa konan de ante estimator ne ya ayye kiving sina koina bukina pasa kita rai sa ke ante kadi konaria ni kari ni eri pusikam I bokoya am korake angane ko kari ni tanam ngana ke tanam baer na te boi era ni ka kawo ki teria ki maniya ari ara na bo tian ko lo tian ti ko ki de ni ka spera ko yana kan ngana ne una pente kawo ko ri ni ben na ania boi ya ta tira na mo ko kita wana sense ya wale tuta kita ko pay to visit pa ye wa jama sa pa kana ki no no ra na anti wana ankos azu boy yan ka nga te ki ne ko ko na miss to privilege kita ka pa ye na be meiru ya pa jama sa ko na ni ka ni ne te me no si na no e man ka ni ne ya na ankos wana anti a ka ni ne te ri na a ka ni ne busikana I got a guinea and a bad day. You go, what is it? Jamadan, the Yerun and a relationship, Manakunda. I keep wondering the button and go away. In him, I had a line, Kakapoya, where who worry? Why am I going to full support? You are kind and a family, Sinikapen. I had it with the Takapa. Ngai pun sebenarnya mendikita ke mainan untuk kaya sih tu wana. Awan dia kan isolate himself mainan untuk family. Laki kini ia tu korang gaya kaya karena aika orang ni kakau kini nak lumiau na. Ia ada nak ingat buat aika orang tu mangga hari pilih nak. Aina kita na wina. Aina pi aina miss nan kapa ia aika pes kini nanti tu family kita kaya ingat buat cerah. Ina nanti kaya ngai ya ruaron ngai ya na angan ni kape ni kaya kami ni pasti dapat kau wani ina nana apun cerita ke ni ina nana hati support ni ina nana nanti aja biasa iya kau nana wani nanti aja kai eh sekitar narausu awen kita nanti narausu nanti aja biasa iya uruk ya nanti terare puni mai rura pas kata kau ni kaya tiang ada akhir hari. Pacar hati yang mana yang kira ini, saya cuma saya ngalah puwa teruwa mana uai pilih aku. Baikkan sepun singa, baik ia privilege tu orang tu ada yang baru. Ya bahkan lagi nuri aku tu, kawan itu pun itu guna mantu karena nukawak. Tapi yang gua mantu kanga aku nak kita namuju. Pokoknya saya pun turun bayam ni gua beri tak kena namuju web tapanin. Hari sebab apa ini semua kanggu. Ia dengan anda boy. Sedarung ayam bura ayam ayam tiri dia na. Ayam kikona ayam boy ni kini nak pasal pawan itu dia. Aje, cuma makulai kah rawa saya pilih tu. Hari rawi tu susu tu relationship. Awak ada aje, sekarang ini tu nak puni mana ni? Mencari tapi tengah sebiri nak mencari. Nerun tu aje, lihat kiri orang tu aje, lantai ni muka kiri orang tu. Kau boleh ramai nak resource apa apa. Sepush tepen, naya dengan saya kiri ada makulai. Aku akan upaya orang tu aje, terhad cash economy. Aku mohon dan mana tu relationship. Pas boleh yang kena jaga itu kena kongkan dekang. Karena ia mengabun buat tak kena kaya. Walaupun rawat itu bukti naku. Antai kaya kaya itu ada takkan lagi nuri. Kalau orang apa yang kena aku sebaya. Pengen aku bila aku bayar anda ni, am point saya juga pokok agit dengan the fiscal support atau comfort dari management and family. Aku kena isolate yourself, sihke. Aman tak kena aku. Pasti cash economy ni ada nak kiri ya. Ada cara baku kita an, ada rumah apa tu? Supaya dia rimakur. Ibu iroro kau cai nih, pengalnya mahu tu win dan benci dan kaya kau ni kenapa sekarang apa kau tu isu tu ni kau ini, orang ramah kenapa dengan kau tu full support, tak kira kau nak payroom, baru kau kemen tini pilih nak kau aku rok, yang itu sebab lagi ni kau ni, kan ada apa we live in poverty kita sendiri in prosperity. Sinari ini maintain ada social relationship mereka ya, tamara sinara ada angkos atau antis, tadi tu abu sekar, ati aja kau mereka under control, ayat itu untuk dia angkat, pa angkat si data, nara pawa ika awal ini ke, asin aku nak ni kat sini nation ya, live in poverty kita asin live in prosperity. Sinari ini maintain ada social relationship mereka ya. Tamara sinara ada angkos atau antis, tadi tu abu sekar, ati aja kau mereka under control. Ayat itu untuk dia angkat ni, pa angkat si data. Nara pawa ika awal ini ke, asin aku nak ni kat sini nation ya, bro. Ayat itu untuk dia angkat ni, pa angkat si data. Nara pawa ika awal ini ke, asin aku nak ni kat sini nation ya.

0: Nana nana utu ara ara nana kocha metai imene ipo kwenye kaka pai acho kuri na yale bonye yuo taka kuri na koi mi asintungaro kaka hawa kemi usu kamu ngayange kamdarwa na kuna ururi niya patiri ita kina ngayi yantai na ko pun hawa kina taka pai yirum ako neti metu ina nanti nauri tiroi ka titapumo ato asesa mo itapungan ni kangai pa Kaini yaki, ya naki tena ano kwa ika aideri kia o bubu taki. Angana ano kwa ya bubu taki tena kwa ano ato ato bubu wa maisina. Yoko na nika kipena kwa ato katipa animei. O ato naange, o ato pita yaka maingana pete si. Mangana yaka te yen dawa te naange o yaki nanta kaini yaki ya si tenda inoko na ki ai. Yaki yiko na nika mainga te pai ya rawa wata. Jadi nonun napa? Oh iya kan cuma tak, ikan isolate himself. Oh yang mana ngarun katin napa? Oh ya kebudiri dia ingkar diri emasan bangai ya tanah betul boleh. Oh tak kira tak united we stand as a nation. Divided, as individualistic, as in a fall. Pakai tu korak korak nak kerja. Oh iyo spami, nasin tunggaru, ayah kami tenggelak. Akan nak pun cipta kerajaan kerana nak pakai magibir nak kami nak timian, tahu timian, anda ini dia nak minta nak cenderung kerajaan, atau tak boleh makan bersih.
1: You're now listening to PMN Kiribati.